chico. Har sangalam. Har sikan same. Ke metau ko. Same pert same. Ishara dire.